0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Duter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan, yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK.

0: Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang
3: prioritas. Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
3: Ya?
5: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua, itu sekitar 10
5: 10 triliun ya Pak?
3: Ya, 10 triliun.
4: Okay. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat perkembangan Pemda baik Agam, Pemerintah maupun Pemerintah ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini sama di kecamatan dan negara-negara ini bencana bisa kita atasi.
4: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
7: DPP memang bisa ya kita naikkan ke DPP. Tidaknya saya ketahui sekumpulan. Makanya dihitung dulu. Postur anggarannya seperti apa? Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan kayak gitu.
8: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
9: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
10: ada hijaunya.
9: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
8: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
11: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
10: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
12: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
10: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
13: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
11: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
14: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
15: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
14: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
16: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya Mbak ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu Mbak.
14: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
19: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
18: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
19: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
20: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
21: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
20: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
22: During the meeting, we adopted important documents, including.
23: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
22: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
19: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang ini tuh kuota internet udah jadi kebutuhan utama, mulai dari kerja, belajar, sampai komunikasi sehari-hari. Nah, semuanya juga bergantung pada kuota. Nah, karena dibeli pakai uang, pendengar, kuota ini sebenarnya punya nilai dan hak bagi penggunanya. Nah, menariknya, Mahkamah Konstitusi lewat putusan terbaru menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli itu adalah hak milik pribadi. Artinya tidak boleh dihanguskan gitu aja secara sepihak oleh operator tanpa perlindungan yang jelas. Nah, MK juga menilai, pendengar, kalau sisa kuota langsung hilang itu bisa merugikan konsumen. Karena pada dasarnya kita tuh udah membayar layanan tersebut. Nah, jadi kedepannya, pendengar, operator juga diharapkan menyediakan opsi seperti roll over supaya sisa kuota itu masih bisa dipakai di periode berikutnya. Tapi emang penerapannya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah dan juga operator telekomunikasi. Jadi belum otomatis langsung berlaku di semua layanan, pendengar. Dan setidaknya putusan ini juga jadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Jadi sebagai pengguna, kita juga punya kepastian bahwa apa yang kita bayar itu benar-benar menjadi hak kita. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran Forum Warde Beasiswa Unggulan. Dan faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran beasiswa unggulan adalah hoax. Karena dilansir dari turnbackhoax.id, tautan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui pendengar bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka, dan adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan juga mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah mengupayakan agar aset milik mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya batal dilelang oleh KPK bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Nah, langkah yang ditempuh adalah mengajukan permohonan hibah, pendengar, supaya aset tersebut juga dialihkan menjadi milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi nantinya aset yang sebelumnya merupakan barang rampasan negara bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, pendengar, menyebut secara prinsip dokumen pengajuan sudah siap, hanya saja masih ada beberapa persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi, seperti dokumentasi kondisi terbaru aset di lapangan. Nah, aset yang diajukan sendiri, pendengar, berupa lahan kosong di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu, dengan luas sekitar 50 x 50 meter. Nah, lahan ini juga dinilai cukup potensial, pendengar, untuk mendukung berbagai program pembangunan ke depannya. Nah, jika nanti permohonan hibah ini disetujui, pemerintah daerah juga akan menentukan pemanfaatannya sesuai kebutuhan. Dan harapannya juga tentu aset ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat di Bengkulu. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami, rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Formasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang pembayaran pakai kris itu emang makin sering kita gunain karena praktis dan juga cepat. Tapi di balik kemudahan itu, pendengar, ada juga resiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya kris palsu. Nah, modusnya juga cukup sederhana. Jadi pelaku itu menempelkan kode kris palsu di atas kode asli milik pedagang. Jadi waktu kita scan, uang justru masuk ke rekening pelaku, bukan ke penjual yang sebenarnya. Nah, selain itu, pendengar, ada juga yang mengirimkan kode kris lewat chat atau media sosial dengan alasan pembayaran atau donasi. Nah, yang seperti ini juga harus ekstra hati-hati. Karena sebelum membayar, biasakan dulu cek dulu nama penerima yang muncul di aplikasi. Dan pastikan sesuai dengan nama toko atau pihak yang dituju. Nah, kalau ada yang janggal, lebih baik dibatalkan atau konfirmasi dulu. Bank Indonesia juga mengingatkan pendengar untuk selalu menggunakan kris dari penyedia resmi dan juga teliti sebelum menekan tombol bayar. Kalau sampai menemukan kris mencurigakan atau jadi korban, segera laporkan ke pihak terkait supaya tidak ada korban lainnya. Jadi meskipun praktis, tetap waspada karena keamanan transaksi digital juga ada di tangan kita sendiri.

92,5 FM, kenal farmasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang ini kirim uang antar bank memang makin mudah, bahkan bisa dalam hitungan detik lewat mobile banking. Tapi kadang muncul pilihan kayak BI Fast, RTGS, atau SKNBI yang bikin bingung. Nah, bedanya apa sih? Sederhananya pendengar, ketiganya tuh punya fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan transaksi. Nah, kalau pengen yang lebih praktis, BI Fast itu bisa jadi pilihan karena transfernya juga cepat, real time, dan biayanya juga relatif murah. Nah, BI Fast ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari dengan nominal kecil sampai menengah. Nah, kalau RTGS ini tuh digunakan untuk transaksi bernilai besar. Prosesnya juga real time, tapi biasanya ada batas minimal nominal dan hanya bisa dilakukan di jam operasional bank. Nah, kalau SKNBI ini pendengar, ini tuh lebih cocok untuk yang tidak buru-buru. Nah, prosesnya juga mengikuti jadwal clearing. Jadi dananya nggak langsung masuk, tapi biaya transfernya biasanya lebih ekonomis. Jadi memang tinggal di sesuaikan aja, mau cepat dan murah bisa pilih BI Fast, transaksi besar bisa gunakan RTGS. Nah, kalau tidak mendesak dan ingin hemat biaya, bisa pilih SKNBI. Jadi dengan memahami perbedaannya, transaksi juga jadi lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan kita. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan nanti juga akan kita simak bersama pendengar bincang di RRI dengan tema difabel berkarya dan berdaya melalui hidroponik. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal formasi dan inspirasi.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Bengkulu. Senang sekali Nafla kembali hadir menemani aktivitas siang Anda dalam program Bincang di RRI. Nah pendengar, ketika berbicara mengenai pertanian, sebagian masyarakat juga mungkin masih membayangkan kegiatan bercocok tanam yang membutuhkan lahan luas dan juga tenaga fisik yang cukup besar. Namun pendengar, perkembangan teknologi pertanian saat ini juga menghadirkan berbagai inovasi yang membuat kegiatan pertanian dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan juga fleksibel. Nah, salah satunya melalui metode hidroponik. Nah, hidroponik ini sendiri pendengar merupakan metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan memanfaatkan air yang diberikan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman. Dan metode ini juga cocok diterapkan di lahan terbatas dan juga menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pertanian perkotaan. Nah, menariknya pendengar, hidroponik ini juga dapat menjadi ruang pemberdayaan bagi masyarakat difabel dengan adanya pelatihan, pendampingan, dan juga kesempatan yang tepat. Dan teman-teman difabel ini juga dapat memperoleh keterampilan baru, menghasilkan karya, dan juga memiliki peluang untuk mendukung kemandirian ekonomi. Lalu bagaimana sih pendengar sebenarnya konsep budidaya hidroponik ini sendiri? Apakah metode ini tuh juga dapat dilakukan oleh semua orang termasuk difabel, dan juga bagaimana hidroponik ini juga dapat berperan dalam pemberdayaan difabel? Nah itulah yang akan kita bahas sejam ke depan pendengar dengan tema difabel berkarya dan berdaya melalui hidroponik. Dan telah hadir bersama kami di studio pendengar Bapak Ihsan Hasibuan, MSc, dosen agroteknologi Universitas Hazairin Bengkulu, dan juga Bapak Dedi Syahputra, difabel fisik sekaligus koordinator hidroponik PMMI. Selamat siang Bapak Ihsan dan Bapak Dedi.
9: Selamat siang.
8: Masih pagi ya. Dan terima kasih telah hadir bersama kami dalam program Bincang di RRI ini. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam

0: mungkin ke Pak Ihsan.
1: Ya, makasih Bu Nafa. Hidroponik ini secara konsep dia growing plants without soil. Jadi kita menanam tanaman yang harusnya di tanah tapi tidak menggunakan tanah. Sebagai gantinya, medianya kita menggunakan media air. Kelebihannya karena dia tidak menggunakan tanah, jadi lebih mudah untuk diatur. Sehingga ia bisa kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terlalu luas, bisa di pekarangan rumah kita, atau kalau rumahnya ada atap yang bagus, bisa di rooftop di atas rumah juga bisa. Jadi konsepnya dia mudah dilakukan, dan tapi tidak semua tanaman bisa ditanam.
0: Tanaman apa tuh Pak yang bisa, bisa dibudidaya pakai hidroponik?
1: Tanaman yang jenis tanaman sayuran daun, sayuran buah, kemudian ada buah-buahan. Misalnya kalau sayuran daun itu yang paling gampang adalah selada. Untuk pemula itu selada, kangkung, kemudian bayam untuk pemula. Nanti kalau sudah agak ini sedikit, sudah agak mahir sedikit, nanti kita mulai nanam tomat, cabai, dan lain-lain.
0: Kalau pakcoy itu bisa Bapak?
1: Pakcoy ya mudah juga bisa. Jadi dia tanaman sayur daun itu biasanya level pemula.
0: Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Pak Dedi sendiri sebagai seorang difabel nih Bapak, apakah budidaya hidroponik ini juga dapat menjadi salah satu jawaban dalam mendukung pemberdayaan difabel yang inklusif?
2: Nah, kalau menurut saya memang betul Mbak ya, budidaya hidroponik ini kan dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan difabel yang inklusif. Dia juga selain menjadi potensi ekonomi dan kemandirian, sistem ini juga memungkinkan difabel petani tanpa harus mencangkul atau membungkuk. Instalasi dapat disesuaikan untuk ketinggian sehingga ramah bagi difabel yang menggunakan kursi roda juga. Terus melalui hidroponik ini juga dapat menjadi terapi psikologis, psikososial ketika merawat tanaman, dapat melatih fokus juga kesabaran.
0: Ya kalau lihat yang hijau-hijau jadinya tenang juga gitu ya Bapak. Nah kalau balik ke Pak Ihsan lagi, Bapak saat ini kan Fakultas Pertanian Unihas juga sedang melaksanakan program pelatihan dan juga pengembangan budidaya hidroponik ini sendiri. Nah bagi masyarakat difabel juga, nah bisa diceritakan gak sih Pak mengenai program ini dan juga bagaimana konsep pemberdayaan difabel ini melalui budidaya hidroponik?
1: Iya. Kita awalnya memang sudah ada semacam mitra dengan MMI beberapa tahun lalu. Kemudian kita berpikir apa yang bisa kita lakukan sebagai orang pertanian, ketemu dengan bapak-bapak, Pak Dedi yang ada disabilitas, supaya mereka tetap bisa berkarya. Kemudian setelah kita berdiskusi teman-teman, akhirnya kita menemukan kenapa tidak menggunakan hidroponik. Jadi kemudian ide ini disampaikan kepada pimpinan MMI dan beliau mereka sangat menyambut. Kemudian kita beberapa bulan lalu, bulan 3 ya Pak ya. Mulai bulan 3 kita mulai melaksanakan program ini. Dan kita melaksanakan program ini secara menyeluruh. Yang pertama itu kita lakukan peningkatan self esteem dulu, motivasi. Motivasi bagi para disabilitas ini untuk difabel untuk berkarya, tidak boleh menyerah. Apapun yang kita lakukan harus ada, harus kita semangat.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita memang ada tim juga dengan tim dari BK, counseling, konselor, supaya menyemangati mereka. Kemudian kita memberikan teori juga. Dan gak cuma teori, kita juga mengajak mereka membangun instalasi hidroponiknya. Jadi Pak Dedi ini jadi ahli hidroponik.
0: Udah ahli.
1: Mulai dari membangun greenhouse sampai membangun instalasi apa namanya hidroponiknya Pak Dedi udah.
0: Berarti program ini sudah berlangsung lama Bapak ataukah baru?
1: Baru bulan, kalau hidroponiknya baru bulan 3. Oh, bulan. Tapi memang idenya kita udah agak lama. Kita mengumpulkan sumber daya dulu.
0: Berarti udah mulai ada panen atau belum, masih panen. Masih
1: sedang tumbuh.
0: Tumbuh.
1: Kita perkirakan satu bulan lagi panen.
0: Dan program ini apakah juga melibatkan mahasiswa Bapak?
1: Jelas. Ada mahasiswa yang terlibat yang ikut dalam kegiatan kita supaya mereka juga mengerti bagaimana cara praktek hidroponik.
0: Sekalian paling, belajar juga betul, ya Bapak.
1: Sebenarnya hidroponik itu yang paling penting itu adalah membuat instalasi dan mencampurkan nutrisinya. Tanaman akan oke, tumbuh bagus kalau nutrisinya bagus, instalasinya lancar airnya. Nah ini yang kita tekankan di sana.
0: Tapi sekarang juga ada kan Bapak kayak

0: tanaman hidroponik tapi dia tuh pakai ember doang. Itu ada juga kan, Pak?
1: Oh iya, banyak jenisnya. Jadi hidroponik itu ada yang dari kelas level priayi, maksudnya gitu, yang mahal, yang besar, yang banyak-banyak negara-negara maju. Ada juga yang level rumahan, bisa pakai ember, bisa pakai botol, bisa
0: Kayak ada boxnya gitu.
1: ya pakai itu buat the week biasanya, cuman modal 30.000 juga kita bisa bikin. Cuma memang kalau dia materi kecil kan hasilnya cuma paling ada 9 tanaman, 12 tanaman.
0: Buat konsumsi rumahan ya, Bapak.
1: Ya, itu untuk emak-emak mungkin, ibu rumah tangga bisa menghilangkan stres.
0: Menghemat juga.
1: Menghemat.
0: Dan berarti ini kalau misalnya program ini sudah ada instalasi airnya juga ya, Bapak?
1: Jelas, lengkap. Jadi kita udah lengkap dari greenhouse-nya sampai instalasi airnya, sirkulasinya. Jadi dia otomatis memang.
0: Nah, kalau misalnya dalam pelaksanaan program tersebut, Bapak, gimana sih pelatihan dan juga pengembangan budidaya hidroponik ini bisa diterapkan agar dapat dilakukan secara inklusif juga bagi teman-teman difabel?
1: Ya, jadi kita memang mengajak teman-teman yang difabel ini ya, supaya mereka bisa bertani dengan menggunakan ini. Jadi kita rancang supaya tingginya itu bisa pas.
0: Disesuaikan.
1: Tinggi apa, instalasinya bisa pas. Kemudian tidak terlalu panas, ada greenhouse-nya, jadi kita fasilitasi dan dia otomatis. Jadi Bapak, Pak Dedi nggak mesti harus istilahnya kalau dia pertani itu nyangkut, tinggal ngontrol aja airnya lancar nggak nih.
0: Untuk lokasinya di mana itu, Bapak?
1: Kita di Sekretariat MMI di Jalan apa nama?
2: Indragiri, Jalan Indragiri.
1: Indragiri di Lingkar Barat.
2: Padang Harapan.
1: Oh, Padang Harapan.
0: Dan juga mungkin kepada di selanjutnya. Gimana Bapak respon teman-teman difabel dengan adanya program pelatihan dan juga pengembangan budidaya hidroponik ini yang diadakan oleh Fakultas Pertanian Unihas, dan manfaat apa sih yang paling dirasain dari program ini, Bapak?
2: Kalau untuk respon dari difabel ya, mereka karena program hidroponik ini sendiri yang memang terhitung dengan inklusif dan ramah difabel, ya mereka selalu akan siap itu untuk menerima pelatihan apapun, seperti apapun, bagaimanapun yang diberikan oleh pihak Unihas gitu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya itu kita akan mengumpulkan teman-teman difabel sebanyak-banyaknya itu, agar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga dan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain juga.
0: Dan pelatihannya berarti apakah tiap minggu, Bapak?
2: Kalau untuk pelatihan itu masih kita jadwal.
0: Dijadwalkan.
2: Tergantung dengan jadwal. Misalkan karena kita juga seperti Pak Iksan ini kan dia dosen juga, kan mungkin waktunya
0: disesuaikan.
2: Bisa disesuaikan. Jadi untuk pelatihan kita sesuaikan dengan sempat tidaknya Bapak untuk memberikan pelatihan itu.
0: Nah, sebelum adanya pelatihan terkait program budidaya hidroponik ini, Bapak, untuk pemahaman teman-teman difabel saat ini terkait budidaya hidroponik ini bagaimana, Bapak? Apakah metode ini juga sudah banyak dikenal atau masih banyak yang ngerasa awam dan merasa ini tuh hal baru bagi mereka?
1: Khusus untuk difabel, menurut saya masih baru ya, Pak.
2: Kalau untuk khusus difabel ini masih baru, karena sebenarnya kan ini kan sebetulnya bisa jadi peluang ini. Hanya saja seperti instansi-instansi terkait dinas pertanian ini kan belum ada yang memberikan seperti inovasi ataupun pelatihan untuk ke hidroponik ini, belum ada sama sekali. Memang awam ya. Kalau untuk difabel, untuk hidroponik ini betul-betul awal, memang belum ada. Nah, cuma bertemunya ini di waktu kerjasama dengan
0: pihak Unihas. Berarti memang teman-teman difabel juga sebelumnya belum pernah melakukan budidaya hidroponik secara mandiri juga di rumah ataupun secara berkelompok ya, Bapak?
2: Belum.
0: Baru ini aja. Nah, kalau ke Pak Ihsan, kalau ngelihat program yang udah berjalan ini, tentu harapannya juga bukan cuma memberikan keterampilan baru juga, tapi juga membuka peluang kemandirian bagi teman-teman difabel. Nah, seberapa efektif sih, Bapak, budidaya hidroponik ini memberikan pengaruh terhadap teman-teman difabel?
1: Ya, mungkin yang merasakan langsung adalah Pak Dedi dan kawan-kawan ya. Tapi kami berharap di sini dengan skill, terlebih arahnya ke skill, dia bisa bertani secara hidroponik ini. Nanti kalaupun nanti berikutnya kami tidak sempat ke sana, beliau mereka bisa secara mandiri melanjutkan cara bertani itu. dan kami siap untuk mendampingi terus. Kami juga belajar sama-sama. Harapannya nanti mereka bisa panen, nanam lagi, panen, nanam lagi dan dijual juga,
0: iya,
1: sehingga bisa mendapatkan mungkin
0: kan dari harga, sisi ekonominya juga, ya,
1: karena harga sayur yang hidroponik itu beda dengan yang biasa, agak sedikit
0: lebih mahal
1: premium ya harganya.
0: Dan juga kalau misalnya hidroponik ini apakah juga menggunakan kayak kalau misalnya kita menanam itu kan Bapak ada juga pakai pupuknya atau pestisida segala macam, kalau hidroponik ini sendiri bagaimana?
1: Pupuknya ada di nutrisi itu.
0: Oh, dari air itu sendiri.
1: Air itu ada kita campurkan nutrisi A, B. Cuman kemudian kita perkaya juga teknologi kita dengan menggunakan POC. Jadi kita latih juga kawan-kawan membuat POC. Kita campurkan dengan nutrisi A, B mixnya tadi. Jadi agak kita punya perbedaan lah dengan kawan-kawan yang lain. Kalau pestisida tidak sama sekali karena dia menggunakan greenhouse. Jadi greenhouse itu tertutup. Harapannya si apa namanya serangga tidak bisa
0: hama-hamanya nggak masuk.
1: Ya, jadi makanya dia lebih sehat, lebih bagus itu karena tidak ada serangga yang bisa masuk keluar dari greenhouse.
0: Kalau untuk teman-teman di Fabel sendiri, Bapak berapa orang yang tertarik mungkin mengikuti pelatihan ini?
2: Kalau untuk terakhir pertemuan itu ya banyak ya peserta kita, ada sekitar lebih kurang 30 yang awalnya, 30 itu. Mereka di setiap pelatihan, di setiap pertemuan itu mereka selalu hadir gitu.
0: Banyak juga berarti Bapak,
2: banyak,
0: 30
2: ya, itu.
0: Karena juga belajar sama-sama juga lebih seru dibanding belajar sendiri.
2: Betul
0: juga
1: MMI ini jumlahnya hampir 50-an ya?
2: Hampir 50-an.
1: Dan mereka disabilitasnya beragam juga.
0: Baik, nah kalau misalnya ini Pak Ihsan, ada anggapan juga kalau misalnya hidroponik ini mungkin cukup rumit dalam pembuatan maupun pengelolaannya karena membutuhkan peralatan atau instalasi tertentu. Nah, gimana menurut Bapak, apakah ada cara sederhana dalam budidaya hidroponik ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk difabel yang mungkin belum tergabung di PMMI ini?
1: Ya, sebenarnya konsepnya sederhana dia. Cuma yang agak jadi masalah itu memang harga alat untuk membuat instalasinya itu lumayan mahal sekarang, apalagi dengan kondisi dolar yang naik. Harga besi ringan, baja ringan itu kan naik mahal. Nah, sebenarnya itu aja yang jadi kendala. Investasi awalnya yang berat.
0: Investasi yang, awalnya.
1: Ya, butuh dana lumayan juga itu untuk membuatnya itu. Tapi setelah itu kita sudah istilahnya sudah
0: maintenance-nya enggak terlalu mahal.
1: Ringan malah, malah mudah dia. Jadi lebih awalnya aja berat, tapi kemudian makin ke sini dia makin murah.
0: Baik. Nah, kalau misalnya dalam proses budidaya hidroponik ya Bapak, tentu ada tantangan dan juga kendala yang mungkin dihadapi saat budidaya itu sendiri. Nah, tantangan apa sih Pak yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan budidaya hidroponik ini?
1: Pak Dedi bisa jawab.
2: Tantangan di dari difabel sendiri ya, itu kalau untuk hidroponiknya itu sudah dibilang tadi kan, ini merupakan peluang bagus dan juga ini adalah sistem yang inklusi ya. Cuma tantangannya itu paling di SDM-nya itu sendiri, untuk meningkatkan minat dan mengajak mereka untuk berdaya, itu aja cuma.
0: Oh, jadi tantangannya memang dari sisi SDM-nya, tapi kalau misalnya kayak budidaya hidroponiknya juga sudah ada pendampingan juga
2: sudah
0: dari
2: ada pendampingan. Dan itu juga kalau saya pribadi juga itu lebih gampang untuk dicerna, Mbak.
0: Karena lebih kayak lebih mudah ya Bapak.
2: Iya, betul.
0: Dan kadang-kadang juga orang rasanya rumit kayak udah mikir dari instalasinya, padahal setelah dari instalasi itu juga untuk maintenance-nya juga lebih gampang. Nah, kalau selama mengikuti pelatihan dan juga praktik hidroponik nih Pak Dedi, berarti memang ada kesulitan yang dialami teman-teman difabel. Nah, biasanya kesulitannya itu seperti apa sih Pak kalau memang dari segi SDM-nya?
2: Kalau dari segi SDM-nya ini ya, itu tadi salah satunya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini program dan juga peluang yang bagus itu. Terus karena kami ini kan rata-rata kan pelaku UMKM semua, jadi waktu itu bisa dibilang tidak bisa diakuratkan gitu. Di saat latihan mungkin teman-teman ada yang berhalangan dan itu juga bisa-bisa berkelanjutan seperti itu gitu.
0: Memang dari waktu ya Bapak. Susah untuk menyamakannya.
2: Susah.
0: Apalagi pelatihannya juga terjadwal juga mengikuti waktu ya. Waktu juga. Nah, kalau Pak Iksan, kalau nantinya ada peserta difabel yang pengen menekuni hidroponik ini secara serius, apakah ada dukungan berkelanjutan dari pihak Uniha sendiri, misalnya kayak dukungan akses modal, bahan baku, alat, pendampingan juga hingga akses pemasaran, bagaimana Bapak?
1: Ya, itu sebenarnya kalau akses modal itulah hambatan terbesar kita. Jadi kita ini beda dengan dinas. Kalau dosen ini kan ada ilmunya tapi dananya terbatas. Kami berharap juga nanti ada mungkin tindak lanjut dengan teman-teman dinas sosial, dinas pertanian bisa memberikan modal yang lebih
0: jadi besar. Berkolaborasi ya Bapak?
1: Berkolaborasi. Itu rencana ke depan kami berkolaborasi dengan yang memungkinkan dinas sosial atau dinas pertanian. Sekarang ini kita ada ukuran 5x3 ininya apa greenhouse-nya. Itulah kemampuan yang bisa kami berikan. Nanti ke depannya saya berharap mungkin ada dari dinas pertanian yang tergerak hatinya membantu teman-teman di fabel. Kita bikin ukuran mungkin 20x20 misalnya gitu ya. Jadi bisa lebih secara bisnis bisa lebih menguntungkan.
0: Nah, ke Pak Dedi nih, setelah mendapatkan pelatihan dari Unihas nih Pak, apakah dari teman-teman di Fabel sendiri ada rencana untuk menekuni dan juga mengembangkan usaha hidroponik sayuran ini secara lebih serius, baik secara mandiri maupun membangun usaha kelompok bersama Bapak?
2: Kalau keinginan itu pasti Mbak ya. Nah, itu pasti kalau teman-teman ini arahnya ke hidroponik ini sangat ingin untuk menekuni ya. Selama kita masih bekerja sama dengan pihak Unihas juga, mereka juga akan meluangkan waktu sebagaimana sebisa mungkin gitu Mbak. Tapi kembali lagi dengan yang dikatakan Pak Isan tadi ya, kita kebetulannya di sana. Kebetulan itu masalah paling utama sebetulnya itu, karena memang untuk tegak pertama ini membutuhkan agak besar lah nilai untuk pembangunan hidroponik ini.
0: Itu. Berarti memang dukungan pertama itu memang dibutuhkan juga ya Bapak. Dan juga kalau misalnya dari sisi budidaya hidroponik ini juga kan menjadi peluang juga untuk teman-teman di Fabel juga. Dan juga menjanjikan untuk kemandirian ekonomi teman-teman di Fabel. Nah gimana menurut Bapak soal itu Bapak?
2: Ya yang ada di pikiran kita sekarang ini ya, bagaimana untuk ada pilihan alternatif untuk bahan, untuk bahan baik itu dari segi bangunan ataupun dari segi kalau nyebutnya untuk tempat tanaman itu sendiri, mejanya kita instalasi itu ya. Nah, paling itu Mbak alternatifnya yang lebih minim, lebih murah.
0: Nah kalau misalnya peluang perkembangan usaha hidroponik di Kota Bengkulu nih Bapak, apa aja sih mungkin kemungkinan tantangan yang dapat dialami oleh teman-teman di Fabel nantinya melihat kondisi di Kota Bengkulu?
1: Itu saya. Ya kalau saya lihat di Bengkulu rakyatnya kan sudah ekonominya sudah sebagian sudah bagus. Jadi hidroponik ini akan hidup jika masyarakatnya memiliki daya beli yang bagus. Saya yakin kalau ini di apa digelutin, peluang pasarnya besar. Seperti di teman-teman di dosen gitu, guru-guru atau ibu-ibu yang sering ke mall itu mencari makanan yang memang berkualitas. Jadi kelebihan hidroponik itu yang paling utama adalah tidak mengandung pestisida. Pestisida inilah sebenarnya yang sangat berbahaya bagi kita. Kalau kita konsumsi tiap hari pelan-pelan yang seperti kita makan sekarang, itu kita sebenarnya meracuni diri kita sendiri. Self poisoning, kita nggak sadar. Tapi kalau mau lihat buktinya, silakan di rumah sakit yang kena kanker, kena stroke, itu semua terkait dengan apa yang kita konsumsi. Apa namanya, ada pestisida residu dari insektisida itu. Jadi insektisida itu sebenarnya kerjanya, saya agak nyambung dikit. Jadi insektisida itu dirancang untuk melumpuhkan saraf. Memang dia serap serangga, tapi sama aja dengan manusia, kena juga dia. Jadi kalau kita makan sayuran yang disemprot pakai insektisida, kita makan itu saraf kita kena. Makanya ada stroke, ada Alzheimer, ada kanker, ada tumor dan lain-lain. Itu sangat berbahaya sekali. Dan bagi yang sudah paham, ekonominya sudah istilahnya cukup untuk membeli yang agak premium, kemudian pengetahuannya juga sudah bagus, dia akan menghindari itu. Ibaratnya lebih baik saya invest makan makanan sehat daripada saya ngirit tapi nanti ke rumah sakit.
0: Berarti memang sayuran-sayuran itu walaupun untuk serangga juga berdampak untuk kita juga.
1: Sangat
0: ya Bapak?
1: Sangat berdampak. Sebisa mungkin kita menghindari itu. Tapi memang kita pilihannya susah, Bu. Kita makan sayur atau tidak makan sayur.
0: Iya, betul.
1: Kalau makan sayur kita berharap dapat gizi tapi juga dapat racunnya.
0: Iya, betul. Dan juga berarti hidroponik ini juga menjadi jawaban juga untuk teman-teman yang mau mengkonsumsi karena juga tidak ada pestisida dan nutrisinya juga ada ya Bapak, dari air, dari pupuk.
1: Nutrisinya tinggi sekali. Ya. Jadi dia kelebihannya nutrisinya lebih dari yang biasa, kemudian bebas pestisida. Lebih renyah rasanya, makanya di
0: Oh berarti ada perbedaan Bapak?
1: Ada, karena dia kan dia apa namanya nutrisinya itu lengkap dia, nggak sembarangan lah, ada aturannya, ada dosisnya. Makanya kalau di luar negeri yang negara-negara maju itu mereka rata-rata hidroponik, yang untuk sayuran ya, kecuali yang makanan pokoknya enggak dia.
0: Berarti kayak selada itu kan juga ada kebanyakan juga yang jual kayak dari ditanam ya Bapak, dan juga dari hidroponik. Apakah memang rasanya itu berbeda Bapak?
1: Beda, lebih renyah dia Bu. Kayak kita makan di apa ayam goreng yang mahal itu.
2: Dari warna aja dia udah beda.
0: Oh dari itu, warna beda.
1: Krik-krik gitu, kecis-kecisan. Tapi kalau yang makanan biasa agak ya lembek biasa dia.
0: Apakah misalnya kan terkadang juga dari selada tuh juga ada yang pahit. Apakah rasa pahit itu memang dari?
1: Kalau itu rasanya itu tergantung pada varietas.
0: Oh varietasnya. Oh
1: ada yang suka pahit, ada suka manis, ada suka lain.
0: Oh berarti berbeda varietas aja. Oke baik. Nah program pertanian inklusif ini Bapak juga mungkin menjadi hal baru. Memang menjadi hal baru juga. Selain melalui budidaya hidroponik, inovasi apa lagi yang dapat dikembangkan dari sektor pertanian ini untuk membantu pemberdayaan difabel Bapak?
1: Kita kedepannya nanti ada ide juga dari kawan-kawan, larinya ke aquaponik.
0: Aquaponik itu apa Bapak?
1: Aquaponik itu hidroponik dan kolam ikan. Jadi menggabungkan antara kolam ikan di atasnya ada hidroponiknya.
0: Oh itu aquaponik.
1: Jadi
0: namanya
1: kita double manfaat ya, ada panen ikan kemudian panen sayurnya. Itu ke depan kita begitu kalau ada rezeki dari Tuhan insya Allah.
0: Berarti memang dari kayak galon-galon itu ya Bapak biasanya ataupun dari bak gitu.
1: Oh itu enggak itu. Kalau itu memang kolam itu pelihara ikan dalam galon. Kalau di ini dia kolamnya agak besar.
0: Oh aquaponik tuh gitu.
1: Terus di pinggir-pinggirnya itu kita kasih hidroponiknya.
0: Oh.
1: Jadi begitu. Airnya enggak lagi beli dari nutrisi abemik tapi langsung dari air sisa ikan tadi.
0: Begitu.
1: Berita dari setnya juga bagus itu sama aja dengan nutrisi abemik.
0: Oh berarti itu untuk jangka kedepannya juga akan?
1: Itu keinginan kita.
0: Keinginan. Nah, semoga juga melalui RRI ini juga didengar oleh pihak terkait juga mungkin ingin membantu juga berkolaborasi bersama juga dari Unihas sendiri dan juga PMMI. Nah. Program pelatihan hidroponik ini Pak juga kan dilakukan untuk teman-teman difabel dari Unihas juga. Apakah juga akan dikembangkan ke wilayah lain di Provinsi Bengkulu termasuk kabupaten-kabupaten yang ada?
1: Iya, kita selalu berpikir begitu ya. Tapi tadi kalau kekurangan kita itu
0: berarti memang harapannya ke depannya seperti itu Bapak.
1: Kita sudah mengembangkan juga di KDK yang di Kebun Ros sudah. Tapi belum menggunakan hidroponik, masih menggunakan budidaya tanaman biasa. Nanti ke depan kita akan ke situ juga rencananya. Jadi pelan-pelan. Jadi kita sekarang membina dua difabel, yang di MMI sama yang di Kebun Ros. Insya Allah, doakan aja Bu, ada
0: rezeki. Berarti yang hidroponik ini pertama kali di PMMI, di Jalan Indragiri tadi. Betul. Apakah kalau misalnya masyarakat luas kepengen ngelihat kebun hidroponik boleh, itu boleh?
2: Sangat bisa.
0: Siapa tahu ada yang mau kayak kalau misalnya udah panen mau langsung membeli berarti bisa ya Bapak?
2: Sangat bisa.
1: MMI itu terbuka setiap hari.
2: Terbuka
1: Pak,
2: setiap hari.
0: Oke, mungkin kita jeda sebentar sebelum kita melanjutkan ke perbincangan selanjutnya juga dan setelah ini juga kita akan banyak-banyak berbincang soal bagaimana juga tantangan lainnya dan juga dukungan pengembangan usaha. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kan informasi dan inspirasi.
3: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu wasalamu, sombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
13: Bengkulu siang ini
14: bersama kami
13: Pro 1 RRI Bengkulu,
14: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Bincang di RRI. Dan bagi pendengar yang baru saja bergabung, pagi ini kita sedang membahas tema Difabel Berkarya dan Berdaya Melalui Hidroponik. Dan masih bersama narasumber kami, Bapak Ihsan Hasibuan, MSc, dosen agroteknologi Universitas Hazairin Bengkulu, dan juga Bapak Deni Syahputra, Difabel Fisik sekaligus Koordinator Hidroponik PMMI. Dan pendengar, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 08 11 73 07 079, ataupun di 0736 73 21 995, atau boleh langsung berkomentar bersama kami di RRI Net Bengkulu. Dan juga mungkin menyambung obrolan lagi terkait budidaya hidroponik ini, mungkin ke Pak Deddy. Ada gak sih Pak, selama ini udah jalan 3 bulan berarti ya, terkait budidaya hidroponik ini, ada gak sih pengalaman ataupun momen yang paling berkesan selama mengikuti pelatihan hidroponik ini, yang mungkin pengen Bapak bagikan kepada pendengar kita di hari ini?
2: Kalau untuk momennya, momen yang paling ini ya, itu waktu melakukan penanaman pertama bersama-sama ya, bersama-sama semua difabel dengan keberagaman itu diikut sertakan, terus didampingi oleh pihak dari Unihas itu sendiri gitu kan. Nah, terus yang momen yang kita tunggu juga ini yang untuk pembuatan yang dibilang Bapak tadi, untuk membuat pupuk apa sih Pak? Pupuk
1: POC.
2: POC-nya itu. Ini yang ini juga salah satu momen yang ditunggu-tunggu juga, karena kita memang kita akui belum ada sama sekali yang namanya pelatihan ini.
0: Berarti memang baru pertama kali, baru dan pertama juga kali memberdayakan teman-teman difabel juga ya Bapak. Dan semoga juga selanjutnya juga harapan-harapannya dari aquaponik tadi juga lancar sampai. Dan Memang berarti kegiatan hidroponik ini juga mempererat kebersamaan antar anggota juga ya Bapak di PMMI. Nah, apa sih yang bentuk kerjasama yang dilakukan ketika melakukan budidaya hidroponik ini?
2: Ya, kalau untuk kerjasamanya Mbak ya, itu dari mulai membangun itu kita sudah mulai kerjasama yang namanya gotong royong, menyiapkan tempatnya gitu, mau membangun sama-sama gitu, sampai ke penanaman dan pengecekan setiap hari itu dilakukan juga bergantian. Gitu. Nah, jadi mungkin ini juga kebersamaan ini akan sampai ke panen nanti.
0: Kalau udah masuk masa panen biasanya lebih seru lagi ya Bapak sama-sama.
2: Insya Allah lebih seru.
1: Udah gak sabar ini.
0: Kalau misalnya hidroponik ini masa panennya berapa lama Bapak?
1: Tergantung tanamannya juga. Ada yang 2 bulan, ada yang...
0: Kalau di PMMI sendiri ini yang dilakukan budidaya hidroponik, sayurannya apa aja nih jenisnya?
1: Sekarang selada ya?
2: Iya, sekarang ini kan untuk kalau...
0: Baru pemula.
2: Kalau pemula ini kan kita belajar dulu dari selada ini. Selada ini juga punya waktu itu, waktu panen itu 1 bulan sampai 1 bulan setengah sampai panen dia.
1: Cepat ya?
2: Cepat, lebih cepat ya.
0: Nah, Pak Dedi, ketika pertama kali mencoba hidroponik nih Pak, bagian apa yang menurut Bapak paling mudah dipelajari dan bagian mana yang mungkin paling menantang Bapak?
2: Kalau untuk yang paling mudah itu penyemaian ya. Nah, cuma penyemaian ini kan ada risikonya juga. Terus yang kalau yang paling menantang ini
1: membuat instalasi.
2: Membuat instalasi.
0: Instalasinya. Berarti untuk membuat instalasi ini juga lama berarti ya, Bapak.
2: Karena untuk meratakan tempat dulu, terus mengukur ketentuan instalasi itu, terus nyemen lah, ngecor segala macam gitu sampai berdirinya greenhouse ini.
1: Kebetulan kita menggunakan bahan-bahan yang bagus itu. Yang harapan kita bisa lama ini bertahan. Ya. Barang-barangnya yang kita memang rancang lama. Jadi memang kita bikin sebagus mungkin lah instalasinya itu.
2: Sekuat mungkin.
1: Sekuat mungkin.
0: Nah, tadi Pak Dedi juga ngomongin soal penyemaian. Ada nggak sih Pak kasus misalnya mau hidroponik ketika sudah disemai malah nggak tumbuh? Ada nggak?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Oh, berarti. Cuma kalau untuk di yang kami sendiri kan juga karena baru sekali ini juga belum ada di kami. Cuma kita sudah bertanya kepada pihak instrukturnya kan ada nggak ini istilahnya kegagalan waktu menyemai. Ada banyak katanya kasusnya.
0: Berarti memang tetap ada tantangan dari penyemaian itu sendiri juga.
1: Menyemai itu sebenarnya kayaknya gampang. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kemungkinan gagalnya besar sekali.
2: Besar sekali itu.
0: Karena awal mula mau nyemai ternyata nggak tumbuh-tumbuh ya Pak?
1: Iya, kebanyakan orang nyemai itu kan dalam ruangan, nggak takut kena matahari. Ternyata nggak begitu dia.
0: Oh, berarti penyemaian tuh juga nggak apa-apa di matahari. Biasanya kayak orang-orang nyangkanya kalau mau nyemai itu harus sore-sore ya. Gitu biasanya kan gitu.
1: Jadi kalau nyemai benih itu dia 1 hari 24 jam aja di dalam ruangan. Setelah itu taruh di luar. Biar kena sinar matahari langsung.
0: Lebih berarti dari penyemaian itu juga udah butuh sinar matahari juga.
1: Biar tanamannya itu jadi kuat. Tapi kalau dia lama di dalam ruangan tanamannya jadi lemah, gampang sakit, akhirnya mati.
0: Berarti memang matahari juga sangat penting ya Bapak.
1: Semua ada ilmunya ternyata.
0: Dari penyemaian aja udah ada ilmunya nih. Nah Bapak, apakah hidroponik yang dikembangkan ini juga sebagai usaha rumahan dengan modal yang relatif terjangkau Bapak? Apakah memang dari skala awal itu idealnya bagi pemula itu berapa Bapak untuk biaya?
1: Kalau untuk skala dapur itu bisa modal 30.000, kita bisa beli di di marketplace itu bisa beli paketnya kan, yang hanya pakai nampan 6 biji itu bisa. Itu membangun kepercayaan diri. Saya juga awalnya begitu. Dan tumbuhnya bagus dia. Kemudian kita coba yang lebih besar.
0: Pakai instalasi tadi itu ya.
1: Terus saya waktu kuliah juga kan fokus juga belajar hidroponik banyak, dan dia memang luasnya hektaran waktu itu. Ketika di sini kita cuma nanam 6 tanaman, nggak apa-apa lah, kita nggak punya modal. Dan saya masih bermimpi nanti kita punya instalasi yang bagus.
0: Oke, nah kalau misalnya dari prospek sayuran hidroponik di Bengkulu ini Bapak, apakah peluangnya ini masih cukup terbuka dan juga mungkin kedepannya dari PMMI juga teman-teman di Fabel yang ikut berbudidaya hidroponik ini terkait prospeknya juga untuk menjualnya, apakah nantinya kalau lihat di Bengkulu ini apakah mudah, apakah masih beberapa masyarakat juga masih belum tahu di mana sih beli sayuran hidroponik ini?
1: Jadi kalau saya perhatikan ini ya, hidroponik itu sebenarnya yang sebenarnya adalah yang menggunakan greenhouse. Sebagian besar kita yang di Bengkulu ini masih terbuka. Nah, kalau terbuka berarti masih ada insek serangan dan mereka masih menggunakan semprot ya. Jadi jadi cuman yang beda cuman air dan tanahnya doang. Nah, yang full hidroponik itu sebenarnya yang kayak kita kerjakan sekarang yang ada
0: greenhouse-nya. Nah,
1: jadi benar-benar bersih dari insektisida. Dan yang bersih ini pengalaman teman-teman kita juga yang di dosen-dosen dari kampus lain. Itu jualnya gampang banget. Selagi orang itu tahu ini apa prosesnya gimana. Kalau benar-benar dia bersih dari insektisida, orang mahal sedikit enggak apa-apa belinya. Tapi yang kalau yang di pasar-pasar itu kadang-kadang orang enggak yakin lah ya. Ini orangnya konsepnya separuh, hidroponiknya separuh lah istilahnya. Nah, kalau kami pengennya benar-benar yang sehat, tanaman yang sehat, yang bergizi. Dan saya yakin nih kalau berdasarkan kawan-kawan juga itu pangsanya besar. Dan kalaupun kita nggak bisa jual di Bengkulu, ke kota-kota besar juga bisa. Pangsa pasarnya besar. Apalagi nanti kalau kita bisa merambah ke level yang lebih tinggi, kita jual nanam melon, semangka. Wah, itu luar biasa, Bu. Satu buah itu bisa berapa ratus ribu.
0: Nah, apakah kegiatan hidroponik ini sendiri Bapak dapat melibatkan keluarga peserta? Mungkin dari keluarga-keluarganya juga pengen pemberdayaan ini juga dilakukan tidak hanya dirasakan oleh individu aja di sekitaran PMMI juga, tapi juga lingkungan keluarganya Bapak.
1: Iya, kita pengennya menular ke
2: maunya seperti itu.
0: Maunya jadi semuanya juga ikut coba.
1: Jadi udah bisa nanti dia kalau punya rezeki bangun sendiri, bikin farm sendiri di farm hidroponik.
2: Kita kan mungkin kan kedepannya kita akan buka secara umum ya, biar mereka bisa menyaksikan sendiri, melihat sendiri dan mereka berpikir sendiri bahwa ini memang hidroponik yang sehat itu seperti ini.
0: Dan juga dilakukan oleh teman-teman di Fabel juga ya Bapak.
1: Ini dia nilai plusnya sih. Teman-teman di Fabel itu bisa berkarya.
0: Betul. Nah, tadi juga ada program, tadi kan kan ini kan juga program bersama Universitas Hazairin. Nah, mahasiswa tadi kata Bapak Ihsan juga dilibatkan. Nah, pendampingan kegiatan ini seperti apa sih bentuk kontribusi mereka terkait program?
1: Mahasiswa juga sama-sama belajar, Bu. Jadi mereka juga kan masih anak-anak semester 3, 4 masih belajar. Jadi mereka bergabung sama teman-teman yang di Fabel, melakukan penyemaian sama-sama, melakukan penanaman sama-sama. Jadi mereka dapat edukasinya lebih ke arah sana dia.
0: Sama-sama belajar
1: berarti. Sama-sama belajar dan membantu teman-teman yang ada kesulitan. Ini kan apa namanya di Fabelnya kan banyak ragamnya. Ada yang tunanetra, ada yang kayak Pak Dedi, ada yang tidak bisa bicara dan lain-lain. Jadi mereka membantu kita itu juga. Dan ada juga mahasiswa lain dari kampus lain yang membantu kita menerjemahkan yang tidak bisa mendengar, menerjemahkan dan lain-lain. Jadi ini kompleks banget. Jadi saya terharu sebenarnya ketika melihat kawan-kawan yang dengan keterbatasannya tapi tetap datang, tetap belajar dengan sangat semangat. Luar biasa ya. Kita merasa berdosa ketika kita membiarkan mereka yang pengen maju tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Berarti memang untuk dari segi programnya juga udah sama-sama juga melakukannya juga dengan semangat dan juga harapannya juga mereka juga merasa dilibatkan di hidroponik, kegiatan hidroponik ini. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita hari ini terkait budidaya hidroponik ini. Nah, ada dari Putri di Lebong, selamat siang, saya Putri, saya penasaran katanya, apakah hidroponik ini bisa jadi kegiatan yang menyenangkan juga, bukan hanya untuk usaha katanya. Boleh ke Pak Dedi atau Pak Ihsan, boleh?
1: Saya tambah dikit Pak. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia, hidroponik ini lebih ke hobi. Masih hobi, jadi skala-skala kita skala hobi, skala pekarangan. Beda dengan di luar negeri, dia 1 hektar, 2 hektar, skala bisnis. Jadi bisa banget itu, happy banget. Saya kalau stres juga kesana ngeliat
0: tanaman. Ngeliat tanaman.
1: Ya. Pak Deddy juga lebih happy kayaknya.
0: Berarti memang hidroponik ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental juga ya Bapak. Benar-benar. Jadi lebih semangat teman-teman difabel juga ngerasanya kayak dilibatkan dan juga jadinya produktif juga dan mengurangi rasa jenuh juga. Dan dari Halima di Seluma katanya pagi RRI. Nah kalau untuk ibu rumah tangga, apakah hidroponik ini realistis untuk dijalankan di sela-sela aktivitas harian katanya?
1: Iya sangat realistis, sangat, karena dia sangat mudah. Tiap hari itu hanya mengontrol saja, tidak perlu harus kerja keras. Untuk yang keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, bahkan yang difabel, difabel aja bisa.
0: Apalagi yang, apalagi yang di rumah.
1: Ibu tenaganya kuat. Cuma jarang bisa ya.
0: Nah, ada juga dari Fitri, saya ingin tahu apakah air yang digunakan itu harus air khusus atau bisa pakai air biasa di rumah katanya.
1: Airnya itu air biasa, air yang dari sumur bagus juga. Cuman ditambah dengan nutrisi AB mix, itu bisa beli di marketplace, nggak terlalu mahal. Dicampur, kemudian dia airnya dimasukkan ke ember, nanti dia diputar kayak pakai mesin. Mesin yang membuat dia berputar kayak akuarium itu.
2: Mesin akuarium.
0: Mesin akuarium itu. Nah, ada juga pertanyaan, katanya kalau pakai hidroponik itu apakah bisa lebih hemat dibanding tanam biasa atau justru lebih mahal di perawatan katanya?
1: Perawatannya murah. Yang mahal instalasi awalnya saja.
0: Kalau awalnya.
1: Tapi kalau kayak tadi ide Pak Dedi kita pakai kayu saja. Apalagi kalau suaminya bisa agak-agak nukang sendiri, enggak perlu panggil orang. Bisa pakai kayu, instalasinya, beli paralon sendiri. Terus ya nggak mesti harus pakai greenhouse karena dia bisa pakai di teras rumah juga bisa. Kalau kita sendiri kan kita nggak mungkin nyemprot ya.
0: Berarti memang karena di greenhouse itu juga bebas dari hama juga Bapak?
1: Iya. Kalau kita, kalau segi bisnis ya Bu ya, kalau kita pakai greenhouse nggak perlu, pasti dia nggak pakai insek. Tapi kalau kita pakai, kalau di rumah sendiri, ya mau pakai insek apa, mau nggak pernah beli. Gitu kan, ibu tidak akan mungkin nyemprot insek ya.
0: Betul. Nah, ada juga yang nanya dari Rahmi, katanya gini, mau tanya kalau hidroponik ini apakah harus dicek setiap hari atau bisa ditinggal kalau lagi ada keperluan gitu.
2: Pak Deddy, coba Pak Deddy. Kalau untuk hidroponik ini sendiri ya, yang seperti yang saya jalankan sekarang itu, dikala kita tidak ada waktu untuk mengecek itu tidak bermasalah, Mbak ya. Karena setiap hari itu dia tuh cuma mengalami sedikit perubahan dalam di dalam perputaran
1: airnya.
2: Airnya baik nutrisinya gitu. Nah, dia tidak terlalu banyak makan waktu untuk mengecek. Kalau saya pribadi juga paling lama untuk pengecekan dari daun, air segala macam itu paling lama setengah jam itu. Nah, duduknya yang lama, duduk lihat hijaunya itu yang lama.
1: Jam biasanya. 200 tanaman ya, Bu ya.
2: Iya.
1: 200 tanaman. Tapi pastikan listriknya enggak mati. Nah, kalau listriknya mati bahaya.
2: Bahaya.
0: Langsung
1: tahan, tapi sehari masih tahan sih. Kalau dia mati 24 jam masih hidup,
2: masih lagi. Bisa. Masih
1: hidup. Tapi kalau udah berapa hari ya
0: udah enggak ini lagi.
1: Kasihan tanamannya.
0: Nah, ada juga pertanyaan dari Desi, ini kalau tanaman hidroponik itu cepat panennya atau sama aja dengan pakai tanah katanya gitu?
2: Lebih cepat. Lebih cepat.
0: Oh, panennya. Lebih cepat.
2: Iya, seperti
1: karena dia lebih cepat besar.
2: Iya. Pertumbuhannya lebih cepat kalau hidroponik.
0: Oh, pertumbuhannya.
2: Dengan kita menggunakan media tanah.
0: Dan juga ada nutrisinya juga di airnya, Bapak.
2: Dia nutrisi, dia enggak pakai pestisida.
0: Nah, ada juga yang nanya kalau misalnya pakai air terus, saya agak bingung katanya kalau pakai air terus apakah tanamannya enggak gampang busuk katanya.
1: Enggak, jadi dia akarnya itu enggak tenggelam. Akarnya itu dia, misalkan ini akar, dia misalkan ini akar lah ya. Airnya kan cuma di bawah sini. Jadi dia hanya menyentuh saja.
0: Oh, berarti tidak sampai ke
2: tenggelam, tidak juga. Tenggelam
1: gitu. Kayak kita naruh di gelas dia selam gitu terus dia busuk kalau gitu. Selagi air ini mengalir, maka akan ada udara. Selagi ada udara tidak akan busuk. Busuk itu terjadi karena tidak ada udara yang bergerak.
0: Berarti memang enggak menyentuh ya, jadi
1: menyentuh, enggak, tapi enggak
0: tenggelam.
2: Ada ukuran-ukuran tertentu gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, ada juga dari Yanto di Kebun Tebeng. Ini katanya, ini kalau mau coba-coba dulu, kira-kira modal awalnya mahal nggak ya? Takutnya nggak cocok malah rugi, katanya.
1: Kalau mau coba-coba dulu, boleh main ke MMI.
0: Sama-sama ya,
1: belajar
0: Bapak.
1: Belajar dulu. Sama-sama Pak Deddy, sama-sama saya, kita belajar dulu sama-sama. Free, kita senang kalau ada tamu. Nanti kalau udah yakin, baru bikin instalasinya.
0: Berarti ngelihat dulu instalasi di PMMI dulu ya, Bapak. Ya. Kalau misalnya cocok, bisa... langsung dilakukan. Dan juga kalau misalnya mau mudah juga dari yang box itu juga dulu ya Bapak. Bisa. Belajar dari itu dulu.
1: Kalau kita kan pakai paralon ya, kalau kita mau irit kita beli paralon potong sendiri itu lebih murah, mungkin modal 300-500 bisa. Tapi kalau kita ya tergantung ukurannya juga. Kalau yang modal di kita ini sekitar 5 jutaan cuma. Itu pun dapat 200 tanaman.
2: 300.
0: Oh, banyak 300. Juga 300 ya. Nah, ini juga sama sih pertanyaannya juga kayak saya dengar hidroponik itu pakai nutrisi khusus. Itu mudah nggak ya didapetin di Bengkulu katanya?
1: Ada komunitas hidroponik, kalau mau beli di sana juga lengkap. Tapi kalau agak nggak mau ribet offline bisa lewat online, banyak kok.
0: Langsung bisa dicari di mana aja ya Bapak? Ya, nah, kalau kayak musim panas kayak sekarang Bapak, apakah tanaman hidroponik ini juga bisa tumbuh dengan baik?
1: Ya, karena ada ininya. Karena ada greenhouse-nya.
0: Dan juga instalasi airnya juga lancar ya Bapak?
1: Justru kelebihan greenhouse itu dia tahan semua musim.
0: Nah, ada juga ya dari Rosa, saya penasaran kalau misalnya gagal di awal itu biasanya karena apa ya, biar bisa diantisipasi katanya gitu.
1: Gagal itu bisa karena benihnya, benihnya kurang bagus tadi, kelamaan disimpan di ruangan, atau juga airnya mungkin macet. Nah, ini kebanyakan airnya macet, nggak lancar dia gerakannya.
2: Atau dia juga lupa untuk menambahkan air, karena di setiap penyemaian itu kan kita memberi air pertama itu bisa jadi besoknya udah kering gitu. Nah, dia tidak menambahkan lagi, nah, itu bisa.
0: Tapi kan hidroponik itu kan mengalir terus kan Bapak, itu airnya.
2: Kalau untuk penyemaian itu Mbak, dia berbeda tempat. Tidak di lokasi, di tempat instalasi, tidak. Kalau untuk penyemaian,
0: kalau misalnya kayak airnya terus jalan terus kan, mengalir terus. Nah, itu tuh ada lumut nggak sih Bapak?
2: Itulah yang gunanya kita untuk pengecekan setiap hari itu. Kita mengecek lumut, apakah ada lumut menyumbat aliran air. Nah, itu yang istilahnya yang titik pertama yang harus kita cek juga, air. Karena hidroponik ini kalau begitu airnya menyumbat, itu risikonya akan menggagalkan misalnya.
0: Berarti kalau untuk pengecekan lumut, kalau di kegiatan program hidroponik ini sendiri tiap berapa hari sekali Bapak?
2: Ya kalau kita ada waktu yang memang kami tiap hari Pak. Kalau seperti saya tiap hari itu akan saya lihat apa istilahnya, selang itu yang untuk mengalirkan airnya yang ke setiap jalur tanaman itu kita buka satu-satu. Mengalirkah? Tidakkah? Gitu kan nampak gitu.
1: Jadi dia ada pemeliharaan harian untuk memastikan tidak ada lumut ketika dalam selangnya itu. Kemudian yang paling penting itu setelah kita panen itu harus dikuras semua.
2: Dihabiskan,
1: dibersihkan semua. Baru kita ganti air lagi. Jadi tiap tanaman itu nutrisinya beda. Kalau menanam selada dengan menanam pakcoy, dengan menanam melon itu lain. Dosisnya lain.
0: Oke. Mungkin terakhir Bapak sebelum kita selesai berbincang di siang ini, mungkin ke Pak Deddy dulu sebagai seorang yang terlibat langsung bersama komunitas difabel Bapak. Apa sih Pak harapan Bapak terkait budidaya hidroponik ini terhadap teman-teman difabel ke depannya?
2: Harapan kita untuk terhadap teman-teman ini ya, ini peluang bagus tadi, dan ini juga ramah untuk disabilitas. Marilah teman-teman meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar agar kita terbiasa hidup sehat. Karena hal kecil itu, apa, hal besar itu bisa kita rintis dari hal kecil itu.
0: Baik.
2: Dan untuk instansi terkait, memang kalau memang ada, kami minta bantuan untuk pendidikan pun jadi gitu. Tidak harus kita juga tidak harus selalu minta bantuan inilah itulah tidak, tolong perhatikan itu.
0: Bersama-sama berkolaborasi ya Bapak. Dan terakhir ke Pak Ihsan, mungkin harapan Bapak dari pihak Uniha sendiri terhadap program hidroponik ini agar dapat terus memberikan manfaat dan juga membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat difabel.
1: Iya, kami berharap ini rintisan awal ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi teman-teman yang ada di, terutama di dinas ya, karena mereka yang lebih berdaya sebenarnya. Supaya kawan-kawan disabilitas ini lebih berdaya, itu butuh orang yang lebih berdaya. Saya berharap dengan dari Pak Gubernur itu bisa membuat program yang nyata seperti ini ke teman-teman disabilitas, atau Pak Dedi Wali Kota, bantulah mereka. Kami siap dengan ilmu dan tenaga, tapi biaya kami agak kekurangan. Jadi mohonlah kiranya Bapak pejabat itu bisa kita berkolaborasi
0: bersama-sama juga untuk memberdayakan teman-teman difabel juga.
1: Karena lumayan banyak bu jumlah difabel di Bengkulu, dan mereka semangatnya luar biasa. Jadi kalau kita, mereka semangat, kita tidak melayani, apa, tidak menyambut semangat mereka, itu di mana hati nurani kita?
0: Iya, betul. Karena juga mereka juga ingin juga dilibatkan juga. Betul. Ya Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ihsan Hasibuan, MSC, dosen agroteknologi Universitas Hadzairin Bengkulu, dan juga Bapak Dedi Syahputra, difabel fisik sekaligus koordinator hidroponik PMMI, yang telah berbagi informasi dan pengalaman bersama kami di siang hari ini. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini juga kita belajar bahwa setiap orang juga memiliki kesempatan untuk berkarya dan juga berkontribusi. Dan hidroponik ini juga bukan tentang menghasilkan tanaman, tapi juga tentang membuka ruang agar masyarakat difabel, teman-teman difabel juga dapat mengembangkan potensi, memiliki keterampilan, dan juga semakin mandiri. Saya Nafla pamit dari Bincang di RRI. Pendengar, terima kasih telah bersama kami, dan tetap dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.
13: Bengkulu siang ini
14: bersama kami
13: Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chalesi pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pencipta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya.

0: Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Hetman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Of the timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Halo, selamat siang pendengar. Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Di Bengkulu siang ini, ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 18.00, melanjutkan Bengkulu sore ini nantinya. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Nanti di pukul 13.00 akan ada warta berita daerah, dilanjutkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah dia, Koldiak, jangan pernah berubah.

Mendengar kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau masih menjadi harapan masyarakat meski belum dapat direalisasikan pada tahun 2026. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek tersebut agar kembali masuk dalam prioritas pembangunan nasional pada 2027. Ruas tol ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membuat proyek ini belum mendapatkan alokasi pada tahun ini. Diharapkan di tahun 2027, pembangunan dapat kembali dilanjutkan secara bertahap. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application, RRI Digital.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sari Berita. Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Perkuat identitas daerah, Pemkot Bengkulu resmi kantongi hak cipta tagline Camkoha. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Kita beralih ke informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja karena perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu Yuliansah SEMM menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini, ada sanksi pidana apabila dilakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Denda maksimal 5 miliar. Bagi masyarakat yang betul sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
0: Ia menjelaskan pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yuliansah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dapat memicu kebakaran yang luas dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pendengar, sebagai langkah strategis menekan angka pernikahan dini dan membangun fondasi keluarga berkualitas, Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Seksi Bimas Islam menggalakkan edukasi persiapan berkeluarga bagi remaja usia sekolah di MA Muslim Cendikia. Kepala Kantor Kemendag Kabupaten Bengkulu Tengah, H. Arsan S. Ibrahim, menegaskan bahwa pembekalan sejak dini ini sangat krusial untuk membentuk generasi yang siap secara mental, spiritual, dan sosial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Ia menekankan bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, melainkan ibadah yang membutuhkan kesiapan ilmu, akhlak, serta komitmen kuat demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Program yang turut dihadiri jajaran Bimas Islam KUA Talang 4, Dewan Guru dan Penyuluh Agama ini disambut antusias oleh para siswa yang aktif berdiskusi mengenai kesiapan masa depan melalui pemahaman yang komprehensif terkait kesehatan, tanggung jawab, dan nilai keagamaan. Para peserta diharapkan mampu merencanakan masa depan dengan matang sekaligus meminimalisir resiko perceraian di kemudian hari. Inisiatif ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan Kemenag Bengkulu Tengah dalam menginvestasikan pembinaan karakter remaja demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, perkuat identitas daerah, Pemkot Bengkulu resmi kantongi hak cipta tagline Camkoha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
2: Pemerintah Kota Bengkulu resmi menerima sertifikat hak cipta untuk tagline Camkoha dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Dengan adanya perlindungan hak cipta Camkoha, kini tidak hanya dikenal sebagai ungkapan khas masyarakat Bengkulu, tetapi juga telah memiliki legalitas sebagai bagian dari identitas resmi Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Camkoha merupakan tagline yang lahir dan berkembang dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi ciri khas Kota Bengkulu, pemerintah merasa perlu memberikan perlindungan hukum agar identitas tersebut tetap terjaga. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun citra dan branding Kota Bengkulu di tengah persaingan antar daerah dalam mempromosikan potensi wisata, budaya, dan investasi. Identitas yang kuat menjadi salah satu modal penting.
3: Itu Camkoha itu kan tagline yang memang sudah sangat apa ya dikenal masyarakat. Jadi untuk semakin dimantapkan itu milik Kota Bengkulu, tadi dari kader hukum itu diberikan atas nama Camkoha itu.
2: Tak berhenti pada perlindungan hak cipta, pemerintah Kota Bengkulu juga menyiapkan langkah lanjutan dengan menghadirkan ikon fisik berupa tugu atau patung Camkoha di salah satu titik strategis di Kota Bengkulu. Keberadaan tugu tersebut diharapkan menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bengkulu. Selain menjadi landmark, ikon tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Bengkulu sebagai kota yang memiliki karakter dan identitas khas. Camkoha sendiri merupakan istilah yang berarti mantap, dan selama ini identik dengan gestur ibu jari sebagai simbol semangat. Dengan telah terdaftarnya hak cipta tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap penggunaan tagline Camkoha dapat lebih terlindungi secara hukum, sekaligus semakin memperkuat branding daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Profesor Dr. Evi Marianti menyoroti potensi besar mineral lokal Bengkulu untuk dikembangkan menjadi material fungsional bernilai tinggi. Pasir besi di pesisir barat Sumatera yang mengandung magnetit serta pasir lokal dan lempung yang kaya silika dan mineral silikat dinilai memiliki prospek sebagai bahan baku teknologi ramah lingkungan. Saat orasi ilmiah pengukuhan guru besar di Universitas Bengkulu 23 Juli lalu, pihaknya mengembangkan berbagai material fotokatalis. Material tersebut mampu memanfaatkan sinar matahari untuk mendegradasi limbah zat warna industri tekstil menjadi senyawa yang lebih aman, sehingga berpotensi menjadi solusi pengolahan air limbah yang efisien dan berkelanjutan.

0: melibatkan masyarakat secara luas. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, salah satu agenda yang menjadi daya tarik tahun ini adalah Lomba Panjat Pinang yang akan digelar di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Sebanyak 81 batang pinang setinggi 7 meter telah disiapkan sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pelaksanaan dijadwalkan pada 29 Agustus 2026. Selain membahas rangkaian acara perayaan, rapat juga menyoroti pelaksanaan program pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi hiburan bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur mengusulkan sebanyak 1.119 unit bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perubahan swadaya BSPS tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak dan juga sehat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaur Ismawar Hasdan mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jumlah kuota yang akan disetujui. Diharapkan seluruh usulan dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Program bedah rumah akan diprioritaskan bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Beberapa kriteria penerima bantuan diantaranya rumah dengan lantai tanah, dinding papan, serta kondisi bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan. Pendengar disabilitas bangkit bekerjasama dengan Kelurahan Sawah Lebar membangun bank sampah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
1: Ketua Bank Sampah Sawah Lebar Kota Bengkulu Yopino Priyadi mengatakan program Bank Sampah yang telah berjalan sekitar 1 tahun memberikan dampak positif, terutama bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para peserta tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga dibekali keterampilan mengolah administrasi pembukuan, memilah sampah hingga memasarkan hasil pengumpulan sampah setelah sebelumnya melakukan studi banding ke Bank Sampah Kelurahan Lempuing. Yopi menjelaskan hasil dari pengelolaan bank sampah cukup mengembirakan dengan penjualan sampah kertas mencapai hampir 1 ton. Sementara itu sampah anorganik lainnya seperti plastik, besi, dan material sejenis berhasil terkumpul sekitar 100 hingga 200 kg yang menunjukkan tingginya potensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2: Proses saat ini bank sampah yang dikelola oleh kawan-kawan di Pabel Kelurahan Sawah Lebar itu sudah berjalan 1 tahun. Di mana ya cukup membantu sih untuk kegiatan kawan-kawan di Pabel, di mana kawan-kawan itu untuk interaksi sama-sama dan di Pabel aja udah mereka udah tampil percaya diri juga, dia dilibatkan juga di apa ya untuk belajar tentang pembukuan dan juga bagaimana.
1: Ia menambahkan respon masyarakat terhadap keberadaan bank sampah Sawah Lebar Kota Bengkulu sangat positif. Dan jumlah nasabah terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini bank sampah masih berfokus pada pengumpulan sampah anorganik seperti kertas, HPS, koran, kardus, botol plastik yang diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan warga sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sekaligus mendorong digitalisasi pelayanan publik, Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Selatan menggelar sosialisasi absen pajak kendaraan bermotor PKB di Kecamatan Pino. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Camat Pino, dan seluruh kepala desa. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Erwin Permana menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perpajakan daerah, khususnya terkait penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai kesempatan untuk melunasi tunggakan pajak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Bengkulu Selatan Okti menjelaskan secara rinci

mengenai mekanisme pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, manfaat yang diperoleh wajib pajak. Kemudian pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar, momen peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Kamis lalu 23 Juli 2026 menjadi cerminan penting bagi perlindungan generasi mendatang. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Kaur, Ervan Deni Setiawan, menegaskan kembali pentingnya posisi anak sebagai pondasi utama masa depan negara. Menurutnya, anak-anak adalah sosok penerus bangsa yang membawa estafet kepemimpinan dan membangun di masa depan. Oleh karena itu, Ervan menekankan pentingnya memberikan jaminan rasa aman dan pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh anak-anak Indonesia. Pemenuhan hak dan perlindungan yang optimal dinilai menjadi kunci utama agar generasi muda dapat tumbuh dengan maksimal demi mewujudkan visi Indonesia maju. Tanpa adanya perlindungan yang kuat dari ancaman kekerasan dan eksploitasi, potensi besar anak-anak sebagai modal pembangunan nasional tidak akan terwujud secara optimal. Melalui momen Hari Anak Nasional 2026 ini diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat dalam menjaga dan mendampingi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang kondusif dan sportif dipandang sebagai investasi terbaik untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Kabar dugaan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggegerkan masyarakat Kota Bengkulu pada Jumat malam 24 Juli 2026. Sejumlah petugas terlihat melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga milik salah seorang pejabat pemerintah Kota Bengkulu di kawasan Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan. Rumah yang digeledah tersebut diduga milik salah satu rumah oknum kepala dinas atau pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Hingga Jumat malam, aktivitas petugas masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah personil kepolisian bersenjata tampak berjaga di sekitar rumah selama proses penggeledahan berlangsung. Beberapa warga sekitar juga terlihat memadati area sekitar untuk menyaksikan aktivitas petugas. Selain di lokasi tersebut, beredar informasi bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain di Kota Bengkulu yang diduga berkaitan dengan kegiatan pada malam itu. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai dugaan OTT tersebut. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bengkulu siang ini bersama

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Informasi ini bisa Anda baca di laman komdigi.go.id. Demikian informasi cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan info cek fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Bengkulu siang ini bersama

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengupayakan pemanfaatan aset milik mantan Gubernur Rohidin Mersya yang sebelumnya batal dilelang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Melalui mekanisme hibah, pemerintah daerah berharap aset tersebut dapat dialihkan menjadi barang milik daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan menyebutkan, dokumen pengajuan pada prinsipnya telah siap namun masih melengkapi persyaratan administrasi seperti dokumentasi kondisi aset. Aset yang diajukan berupa lahan kosong di kawasan Bentiring dengan luas sekitar 50x50 meter persegi. Jika disetujui, aset ini akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku, 9.5/10.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

foto terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar. Tidur cukup bikin kamu segar dan siap

Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan luas tanam padi tahun 2026 mencapai 104 ribu hektar. Namun hingga Juli realisasinya baru sekitar 45 ribu hektar atau 40% dari target. Rendahnya capaian ini dipengaruhi sejumlah kendala, diantaranya berkurangnya ketersediaan air akibat pengeringan jaringan irigasi serta distribusi pupuk yang belum optimal. Kepala Bidang Tanaman Pangan TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi menyebutkan produksi dari lahan yang sudah ditanami mencapai sekitar 150 ribu ton. Pemerintah daerah terus mendukung percepatan tanam melalui perbaikan irigasi dan kelancaran distribusi pupuk. Diharapkan target luas tanam dapat tercapai hingga akhir tahun nanti. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, mandi lagi.
3: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Inak Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengintensifkan pemungutan pajak air permukaan mulai tahun 2027 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebutkan kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat khususnya bagi daerah dengan potensi perkebunan kelapa sawit. Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada 34 perusahaan pemegang hak guna usaha, dilanjutkan dengan pendataan dan survei lapangan. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto menjelaskan data tersebut akan digunakan untuk menghitung potensi pajak dan menetapkan nilai perolehan air. Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan PAD sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih bertanggung jawab. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim polisi Republik Indonesia Polri resmi memperlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Dan informasi ini terkait dengan Polri resmi memperlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah informasi hoax. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, nantikan cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui rapat koordinasi. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyebutkan sejumlah agenda telah disiapkan mulai dari upacara detik-detik proklamasi hingga sidang paripurna DPRD. Menariknya, perayaan tahun ini juga akan diperiahkan lomba panjat pinang di kawasan Pantai Panjang dengan 81 batang pinang setinggi sekitar 7 meter. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bentuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus nantinya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepahyang menerima bantuan sarana penanggulangan bencana dari PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Bengkulu melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bupati Kepahyang Zurdinata menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut yang dinilai dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Bantuan yang diberikan meliputi perahu karet, tenda pengungsi hingga tandu lipat untuk mendukung operasional BPBD. Pemerintah daerah berharap peralatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta dirawat dengan baik agar selalu siap digunakan saat terjadi bencana. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, demikian kebersamaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Nanti di Bengkulu sore ini akan ada rekan Rizka melanjutkan kembali kebersamaan Anda di sore hari. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan selama sore. Dan berikut ada lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore hingga malam nanti. Baru saja berlalu lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik Noda. Dan masih kita hadirkan ya pendengar lagu-lagu islami jelang nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.

Baik, pria, selanjutnya saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan pendengar, untuk Anda yang...

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman, anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda, dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu islami. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia, pendengar. Dan nanti akan banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu malam ini.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 ya untuk menyimak warta berita. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, kabar dugaan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK menggegerkan masyarakat Kota Bengkulu pada Jumat malam 24 Juli 2026. Sejumlah petugas terlihat melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga milik salah seorang pejabat pemerintah Kota Bengkulu di kawasan Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan. Rumah yang digeledah tersebut diduga milik salah satu rumah oknum kepala dinas atau pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Hingga Jumat malam, aktivitas petugas masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi membenarkan rumah yang digeledah merupakan milik pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Ia mengaku baru mengetahui adanya penggeledahan setelah melihat banyak polisi berjaga di depan rumah tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah personil kepolisian bersenjata tampak berjaga di sekitar rumah selama proses penggeledahan berlangsung. Beberapa warga sekitar terlihat memadati area sekitar untuk menyaksikan aktivitas petugas. Selain di lokasi tersebut, beredar informasi, petugas juga diduga melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain di Kota Bengkulu yang diduga berkaitan dengan kegiatan pada malam itu. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai dugaan OTT tersebut. Itu tadi mendengar informasinya, dan temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan. Mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, sudah ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa

0: penyaluran MBG Dina Sutara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
7: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan.

0: bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
3: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: 5 orang ini siapa aja?
4: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
6: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
4: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
7: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak Hamin 2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Breaker, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, Breaker, kita akan hadirkan program Mimbar Protestan. Kali ini siaran ulang dengan judul Hidup dalam Jaminan Tuhan. Pendeta Mingus Dila berhalangan hadir di studio untuk malam hari ini karena kondisi kesehatan, dan sebagai gantinya Breaker kita akan hadirkan siaran ulangnya. Selamat mengikuti untuk umat Kristiani untuk program acara Mimbar Protestan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara kita. Doa dan harapan kami tentu saja kiranya setiap kita terus semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan.

Kita bersyukur karena punya Tuhan yang setia, yang terus akan menolong kita untuk mengerti tentang jalan-jalannya, sehingga apa yang baik akan menjadi milik kita. Dan malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang mendasari tema kita malam ini, hidup dalam jaminan Tuhan. Tentu pertolongan hanya daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang terus kau berikan dalam hidup kami. Sekalipun kami harus melewati berbagai macam halangan, tantangan, persoalan hidup, tetapi kami yakin ada jaminan yang kuat yang Tuhan siapkan bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Sebab itu firman Tuhan malam hari ini biar menjadi jawaban yang penting bagi kami semua yang saat ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami apa saja yang kadang membawa mereka kepada kekecewaan. Tetapi jaminan firman-Mu akan memberikan penguatan khusus bagi kami semua. Kami akan belajar firman ini. Tuhan tolong kami dan Tuhan tolong pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya hati, jiwa, roh hanya tertuju kepada-Mu. Berkati firman-Mu, kami akan membaca dan belajar bersama. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 12 sampai dengan 26. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tentu yang mengalami kekuatan dan pertolongan, mereka senantiasa yang taat dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Pendengar pemirsa yang berbahagia, hidup dalam jaminan Tuhan. Selama orang mengalami perjalanan dalam hidup ini, tentu ingin mengalami dan memiliki jaminan. Mazmur 37 ditulis oleh Raja Daud pada masa tuanya sebagai suatu bentuk refleksi panjang tentang perjalanan iman, perjalanan hidupnya. Dalam bagian firman Tuhan ini mengkontraskan kehidupan orang basik dan orang benar. Memberikan kepada kita dua jalan, memberikan kepada kita dua karakter dan dua akhir hidup yang berbeda. Dari bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi dalam ayat 12 sampai dengan ayat 26 menekankan bahwa orang benar boleh hidup tenang karena hidup mereka dijamin oleh Tuhan. Sekalipun dunia tampak tidak adil, tapi Tuhan selalu berpihak kepada orang benar. Sebab itu dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Tuhan menyertai dan melindungi orang benar. Kita telah membaca tadi ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dikatakan orang fasik merancang kejahatan, bahkan menggertakkan gigi, simbol kebencian dan permusuhan. Namun Tuhan menertawakan mereka. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak terancam. Kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, prinsip penting bagi kita sebagai orang yang percaya adalah kejahatan selalu mengandung benih kehancuran sendiri. Tuhan menjaga umatnya dan memutarbalikkan rencana jahat itu. Sebab itu, yakin dan hidup terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ketika kita mengalami atau difitnah, diperlakukan tidak adil, atau ditekan orang-orang yang jahat, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengawasi. Kita tidak perlu membalas. Tuhan adalah pembela kita, karena Dia akan menyertai dan melindungi hidup orang yang percaya. Yang kedua, Tuhan memberikan kecukupan dan pemeliharaan. Dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 tadi, dikatakan lebih baik sedikit pada orang benar daripada banyak pada orang fasik. Artinya apa? Lebih penting kita hidup berkualitas daripada kuantitas. Mutu yang lebih penting. Dan Tuhan ingin hidup orang percaya itu berkualitas, bermutu, berdampak, berarti, berguna. Dikatakan bahwa orang fasik tampak makmur, tapi lengan mereka akan dipatahkan. Kehidupannya akan runtuh. Sebaliknya, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menopang orang benar. Mereka tidak akan dibiarkan kekurangan, ayat yang ke-19. Mengapa? Karena Tuhan memberi kecukupan dan pemeliharaan. Hari demi hari, kita sangat membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Kita sangat membutuhkan kecukupan daripada Tuhan. Kita terbatas dalam banyak hal, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Sebab itu tetap hidup dalam kebenaran. Pada masa jahat, Tuhan melindungi. Pada masa kelaparan, Tuhan memelihara. Hidup dalam Tuhan bukan berarti kaya raya. Tetapi yang paling penting adalah hidup dalam Tuhan dijamin cukup. Karena Tuhan tidak menjanjikan kemewahan, tapi yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya adalah pemeliharaan yang setia. Ketika perekonomian mengalami kesulitan, ingat yang menopang kita bukan keadaan, tetapi Tuhan. Kondisi keadaan tidak bisa mengendalikan hidup orang percaya, orang benar. Oleh karena tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya, kita jangan takut situasi apapun, kondisi apapun. Tetap percaya, tetap hidup dalam kebenaran, yakin firman-Nya, yakin pemeliharaannya. Yang berikut dalam bagian firman Tuhan ini, orang benar hidup murah hati. Dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, dikatakan bahwa orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Ini menandakan bahwa hidup egois dan tidak bertanggung jawab. Sementara orang benar adalah murah hati dan suka memberi. Mengapa orang benar harus murah hati dan harus suka memberi? Karena berkat Tuhan membuat mereka tidak takut kekurangan. Berkat Tuhan membuat kita tidak takut kekurangan. Itulah sebabnya bahwa hidup orang benar berbeda dengan cara hidup orang fasik. Orang yang yakin Tuhan menjamin hidupnya akan hidup sebagai berkat bagi sesama. Ketika kita menyadari bahwa kita telah diberkati Tuhan, maka sudah layak dan sepatutnya kita pun juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah merasa rugi memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karena apa? Karena segala jaminan dan sesuatu yang kita miliki bukan milik kita, tetapi Tuhan yang memberi. Dalam bagian berikutnya adalah dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah dan menyertai. Dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Artinya, hidup orang benar itu tidak acak. Hidup orang benar itu selalu dituntun oleh Tuhan dalam dan mengalami proses yang baik. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa orang benar jatuh tetapi tidak tergeletak. Mengapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita lemah, ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, maka di saat itulah tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Itulah jaminan. Rasakan terus pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-25 dan 26 itu merupakan kesaksian daripada Raja Daud. Dia katakan bahwa dari masa mudanya sampai masa tuanya, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memelihara kehidupan setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sampai keturunannya pun akan dipelihara Tuhan. Ini merupakan jaminan yang penting, hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang percaya. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Prinsip teologis apa yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini? Pertama, bahwa Tuhan berdaulat atas kejahatan. Tidak ada rencana jahat yang dapat melampaui rencana Tuhan. Artinya, kalau kita sudah hidup dalam rencana Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Dan kita tidak perlu takut dalam situasi kondisi apapun yang sedang mengancam kita. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi orang benar. Bukan mewah, tetapi cukup dan setia. Tuhan memberikan kecukupan. Ini merupakan jaminan penting juga bagi kita. Nah, hidup orang benar menghasilkan kemurahan hati. Jadi orang yang percaya jaminan Tuhan akan memberikan berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena kita sudah mengalami jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menjadi jaminan bagi orang yang sesama kita. Tuhan menetapkan langkah orang yang dan menopang. Artinya apa? Artinya bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ini jaminan yang penting juga bagi kita. Warisan rohani menjangkau keturunan. Dikatakan bahwa keturunan orang benar akan diberkati. Kita rindu bahwa anak cucu kita akan mengalami berkat daripada Tuhan. Kuncinya adalah selalu hidup dalam kebenaran. Selalu memperhatikan firman Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Dan yakin janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat hidup orang benar itu acak-acakan. Tapi dia membawa kita melewati proses demi proses. Ini yang seringkali kita tidak tahan. Proses itu bisa jadi melalui sakit penyakit. Proses itu bisa jadi melalui perekonomian. Proses itu bisa jadi melalui tantangan apa saja yang krisis apa saja yang kita alami. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, maka jaminan kemenangan itu diberikan kepada kita. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Jangan iri pada orang fasik yang tampak berhasil. Tuhan tahu akhir setiap jalan. Artinya bahwa semua orang punya jalannya. Tapi yang paling menentukan jalan memberikan jaminan adalah Tuhan. Sebab itu tetap jaga kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hiduplah dengan tenang sekalipun ada ancaman atau ada ketidakadilan. Karena apa? Karena Tuhan pembela kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. percayalah bahwa Tuhan cukupkan kebutuhan. Kesetiaannya lebih pasti dari situasi ekonomi. Kita membutuhkan kepastian dalam hidup kita. Semua bersifat relatif dalam dunia ini. Tetapi kepastian hanya Tuhan yang memberi. Sebab itu tetap setia kepadanya dan yakin dan percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah orang yang hidup murah hati, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberikan penguatan. Kita dipanggil untuk memberikan dampak. Kita dipanggil untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi hidup orang yang lain. Dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, meski kadang jatuh. Jangan pernah takut ketika kita mengalami kejatuhan. Yang penting bukan tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit oleh anugerah Tuhan. Itu orang yang berhasil. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Sudahkah kita mengalami jaminan hidup dalam Tuhan? Atau kita mengalami acak-acakan dalam hidup ini? Atau kita masih cemas, kita masih takut dalam hidup ini? Yakinlah firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan terus menopang, menolong kita dalam situasi apapun. Dan biarlah firman ini menjadi hal yang kuat dalam hidup kita, dan kita tidak takut melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk jaminan hidup yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Engkau yang selalu menyertai, melindungi, dan menolong kami. Engkau yang selalu memelihara kami. Dan Engkau yang selalu menjaga dan melindungi, memberikan jaminan kepada kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu, sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, hidup dalam jaminan Tuhan bukan tentang situasi mudah, tetapi tentang keyakinan bahwa Tuhan menopang, Tuhan menyertai dan memelihara orang hidup benar di hadapannya. Sebab itu pertahankan hidup dalam kebenaran. Jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia kepadanya. Akhirnya, saya Minggu Stila dan Diana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Salam. Salam.

Pregar, baru saja kita ikuti bersama program mimbar Protestan untuk umat Kristiani. Dan Pregar, selanjutnya kita akan hadirkan ya program mini drama untuk malam hari ini, Sabtu 25 Juli 2026.

0: Berikut mini drama dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, produksi RRI Antikong.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Iya. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar masih di Bengkulu malam ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih ya memilih RRI Pro 1 Bengkulu.

karena informasi dan inspirasi yang lagi di jalan malam mingguan seru. Ya, pendengar nikmati hari ini, tapi tetap jaga diri ya, karena orang di rumah tentu mengharapkan Anda pulang dengan keadaan baik gitu ya, tidak kurang satu apapun. Selamat malam. Kita punya lagu dari Bernadia kali ini dengan Belum Sempat Kenal.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, terima kasih masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi fenomena semakin banyak orang memilih untuk tetap melajang menjadi perhatian di berbagai negara termasuk Indonesia. Jika dahulu pernikahan dianggap sebagai tahapan hidup yang hampir pasti dijalani, kini semakin banyak orang yang memandang melajang sebagai pilihan hidup yang sah dan dapat memberikan kepuasan tersendiri. Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan itu perubahan prioritas hidup. Banyak orang memilih fokus membangun karir, melanjutkan pendidikan, mengembangkan usaha, atau mencapai stabilitas finansial sebelum memutuskan untuk menikah. Bahkan ada yang merasa tujuan hidup tersebut dapat tercapai tanpa harus memiliki pasangan. Selain faktor ekonomi, perubahan cara pandang terhadap kebahagiaan juga turut mempengaruhi keputusan untuk melajang. Nah, generasi muda cenderung menempatkan kesehatan mental, kebebasan menentukan pilihan, dan kualitas hidup sebagai prioritas, sehingga mereka tidak lagi melihat pernikahan itu sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan atau juga kebahagiaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center di Amerika Serikat pada tahun 2023, alasan utama banyak orang dewasa belum menikah karena belum menemukan pasangan yang tepat, ingin lebih fokus pada pekerjaan, serta merasa belum siap secara finansial maupun emosional. Nah, temuan itu menunjukkan semakin banyak responden yang menyatakan tetap dapat menjalani kehidupan yang bermakna meski tidak menikah. Pendengar, sementara itu psikolog sosial Dr. Bella De Paolo yang selama puluhan tahun meneliti kehidupan lajang dan dikenal melalui bukunya Single of Heart, ini banyak individu lajang memiliki hubungan sosial yang kuat dengan keluarga, sahabat, dan komunitas. Menurutnya, anggapan bahwa orang lajang selalu merasa kesepian tidak sepenuhnya benar, karena kualitas hubungan sosial itu lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan dibandingkan status pernikahan itu sendiri. Meski demikian, memilih lajang juga memiliki tantangan tersendiri ya, mulai dari tekanan sosial, pertanyaan dari lingkungan mengenai kapan nikah, hingga kekhawatiran menghadapi masa tua tanpa pasangan masih jadi persoalan yang sering dialami oleh mereka yang memutuskan untuk tetap melajang, terutama di masyarakat yang masih memandang pernikahan itu sebagai norma utama. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah maupun lajang ini pilihan pribadi yang dipengaruhi berbagai faktor mulai dari nilai hidup, kondisi ekonomi, kesiapan emosional, hingga tujuan masa depan. Yang terpenting pendengar bukan mengikuti tekanan sosial dengan pertanyaan kapan nikah, tapi memastikan setiap keputusan itu diambil secara sadar, bertanggung jawab, dan mampu mendukung kebahagiaan serta kesejahteraan individu dalam jangka panjang. Nah, kalau Anda setuju, boleh WA ke Pro 1 ya, 0811-7307079. Selamat malam untuk semua yang gabung di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Ya, pergi kita tinggalkan di Lestari dengan kabarku. Apa kabar untuk Anda yang lagi kumpul gitu ya bersama keluarga. Berikut ada informasi ini dari rri.co.id. Setiap perjalanan tentu berikan peluang ya bagi anak-anak untuk belajar banyak hal langsung dari dunia yang ada di sekitarnya. Ini kesempatan untuk mengenal budaya, alam, belajar beradaptasi serta membangun rasa percaya diri dalam lingkungan yang baru. Merayakan Hari Anak Nasional, orang tua dapat memberikan pengalaman berwisata tak terlupakan dan sangat berkesan hanya di Indonesia. Pilihan wisata domestik sangat beragam, aman, menyenangkan, serta memberikan wawasan mendalam bagi tumbuh kembang anak-anak yang optimal. Perayaan Hari Anak Nasional ini momentum penting untuk melindungi setiap hak kebahagiaan masa depan seluruh anak Indonesia, menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan memastikan pengasuhan yang mendukung tanpa diskriminasi. Ini tanggung jawab kita, pendengar. Wisata bersama keluarga bukan sekedar jalan-jalan, tapi juga cara membangun hubungan emosional yang erat antara orang tua dan anak. Hadiah terbaik untuk anak tidak melulu berupa barang mahal, tapi waktu yang berkualitas bersama selama liburan keluarga itu juga luar biasa. Berdasarkan data dari Kemenpar RI, 64% anak menyebut berwisata memberikan kesempatan mencoba hal-hal baru dan sangat mereka ingat. Selain itu, pendengar, 53% anak merasa liburan keluarga itu membuat hubungan antara anggota keluarga jadi jauh lebih dekat. Selamat berencana untuk liburan ya, pendengar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti baca buku ini dari aku 9,5/10.

Dengar di program Ruang Rindu, tiba saatnya kita buka line telepon ya 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Untuk Anda yang lagi malam mingguan gitu ya, ingin request lagu, boleh malam hari ini. Untuk Anda yang lagi di jalan, di rumah gitu ya, boleh gabung.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
6: Gas.
2: Yang... seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
6: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Rindu malam hari ini, cuaca juga cerah gitu ya. Malam hari ini syahdu untuk Anda yang lagi malam mingguan bersama keluarga atau orang-orang terkasih. Selamat menikmati ya suasana malam hari ini sembari mendengarkan siarannya Pro 1 Bengkulu. Dan untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Karena keluarga di rumah tentu menantikan Anda pulang dalam keadaan tidak kurang satu apapun.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
4: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Terima kasih pendengar masih di Bengkulu malam ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda mendengarkan Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita punya lagu dari Mulan, duet sama Mita dengan Cinta Sejati. Selamat malam untuk semuanya. Dengarin Pro 1 Bengkulu juga di aplikasi RRI Digital ya pendengar, yang bisa Anda download di App Store atau juga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam, pendengar Cek Fakta. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah, menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11 ribu triliun milik mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Dengan demikian, pria informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: City.
1: Berenang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
0: Gas.

0: Apakah salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Hanaya dengan sebaris lirik cinta baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pergerakan selain memiliki ribuan destinasi wisata indah, Indonesia kaya akan berbagai warisan budaya bernilai sangat tinggi. Nah, salah satu karya busana terbaik yang menyimpan sejarah panjang dan filosofi mendalam bangsa ini adalah kebaya. Kebaya bukan sekedar pakaian biasa, melainkan identitas luhur yang mencerminkan keberagaman tradisi di pelbagai daerah Nusantara. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri yang memperkaya keindahan serta pesona busana tradisional wanita Indonesia. Kebaya Labuh Riau ini warisan Kesultanan Melayu yang memiliki ciri khas potongan longgar hingga menjuntai anggun. Busana ini memberikan kesan elegan bagi para pemakainya dalam setiap kesempatan acara adat resmi daerah. Dan pendengar, sementara itu kebaya rancongan khas Madura tampil dengan potongan ketat menggantung serta pilihan warna-warna sangat berani. Pakaian tradisional ini biasanya dipadukan bersama aksesoris indah seperti perhiasan kalung emas dan juga gelang tangan. Kebaya encim Betawi lahir dari akulturasi budaya Tionghoa dan juga Melayu yang kaya di kawasan pesisir. Hiasan bordir kerancang bermotif flora maupun fauna ini berwarna cerah menjadi daya tarik utamanya yang memikat. Pendengar, mengusung semangat berani, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 ini dengan berani berbudaya dan bangga berkebaya, identitas warisan leluhur akan tetap lestari sepanjang masa. Generasi muda diharapkan terus mengenakan busana ini agar kebaya selalu hidup di tengah perkembangan zaman.

Prayer untuk Anda yang malam hari ini masih semangat kerja, Prayer, atau juga yang lagi berkendara, apalagi malam hari ya, Prayer sangat butuh gitu ya untuk menjaga kesehatan mata dari silau, mencegah rasa lelah atau ngantuk, dan juga mengatur posisi duduk Anda agar otot tidak kaku, Prayer. Dan berikut informasinya. Jadi sebaiknya pendengar jangan arahkan hembusan AC mobil ini langsung ke mata agar tidak cepat kering dan teriritasi. Pendengar sering berkedip, ini cara yang secara sadar itu yang membantu menjaga permukaan mata kita tetap lembab di tengah udara malam yang dingin. Nah, untuk Anda yang barangkali sudah ngantuk dan perjalanan Anda masih panjang, pendengar, ada baiknya tepi kendaraan sejenak jika pandangan Anda mulai kabur atau silau akibat lampu kendaraan dari arah berlawanan. Karena beberapa jenis kendaraan keluaran terbaru itu lampunya benar-benar bikin silau gitu ya, mendengar bagi kendaraan yang dari lawan arah. Jadi ada baiknya jangan pasang lampu tembak gitu ya, istilah orang di jalan ketika berkendara. Jadi ya saling bijak gitu ya berkendara ya, Prayer, karena kasihan juga pengendara lainnya yang berlawanan arah. Hati-hati di jalan untuk semuanya, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih juga. Selamat malam untuk semuanya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda para pejuang malam, petugas keamanan, tenaga kesehatan, driver, pekerja industri, hingga Anda yang bekerja di tempat-tempat yang mengharuskan Anda shift malam, pendengar, terima kasih atas dedikasi Anda menjaga roda kehidupan tetap berjalan. Namun di balik kesibukan itu, jangan lupa jaga kesehatan. Pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi, pilih camilan yang sehat. Sempatkan juga peregangan ringan agar tubuh tidak tegang. Nah, jika memungkinkan, atur waktu untuk istirahat dengan baik, karena kualitas tidur tetap penting meski dilakukan di siang hari, ya pendengar. Ingat, bekerja di malam hari butuh energi ekstra. Jadi pastikan tubuh dan pikiran tetap terjaga dengan baik, tetap semangat, tetap sehat, terus berkarya, karena Anda adalah bagian penting dari layanan untuk masyarakat. 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu terus menemani Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, malam hari waktu yang tepat untuk Anda sejenak memperlambat langkah. Setelah seharian beraktivitas, coba luangkan waktu untuk mengevaluasi diri, apa yang sudah dicapai hari ini dan apa yang besok akan diperbaiki. Tidak perlu hal besar, cukup hal sederhana yang membuat hati Anda lebih tenang. Bisa dengan membaca, berdoa, atau sekedar menikmati suasana malam yang lebih hening. Karena dari ketenangan, pendengar, ini seringkali kita menemukan kekuatan baru untuk melangkah lebih baik ke depan. Mari jadikan malam ini sebagai waktu untuk mengisi ulang energi, menjaga pikiran tetap jernih, dan hati tetap hangat. 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu menemani malam Anda.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.

Selamat malam, Pregar. Untuk kalian yang lagi kerja gitu ya, untuk yang lagi dagang, perawat, dokter juga yang jaga di rumah sakit, anggota TNI Polri yang piket, termasuk yang ada di dermaga yang piket malam hari ini, tetap jaga kesehatan ya. Dan Pregar, kali ini ya gaya hidup sehat itu semakin populer ya pendengar di masyarakat, ditambah lagi banyak konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer untuk mengamati orang-orang di sekeliling Anda. Anda akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lantas, apa sebenarnya pola hidup sehat? Nah, dilansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat ini keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara. Seperti olahraga 15 menit, gaya hidup ini tentu sangat dianjurkan ya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari oleh banyak orang. Ya, hal ini disukai karena banyak orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dan mengaplikasikan di keseharian kita. Salah satu contohnya jogging atau juga running. Jadi banyak orang melakukan kegiatan ini karena santai, tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga pedal, yoga, pilates, ini juga cara yang saat ini digemari menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah ya mengikuti tren selama aktivitasnya memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food ini juga semakin banyak yang menarik ya pendengar. Banyak menu yang tidak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Dan ini jadi alasan kenapa masyarakat sekarang tuh semakin minat gitu ya untuk menerapkan gaya hidup sehat. Karena tidak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa bersalah. Nah, di satu sisi melakukan gaya hidup sehat juga akan membawa Anda untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Karena itu mereka juga bisa membantu memotivasi Anda untuk mulai beralih nih ke gaya hidup yang lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
6: Ya?
5: Pak Gerinya ada?
6: Wah, tuannya belum pulang.
5: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
6: Pak, silakan masuk, Pak.
5: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya, pendengar ada Iqra dari Raimi Laodi baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pendengar, untuk Anda yang baru tiba gitu ya di Provinsi Bengkulu, kita punya informasi nih mengenai destinasi wisata alam yang menarik untuk Anda kunjungi. Ini berada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lubuk Langkap. Kawasan ini desa wisata yang dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh daerah setempat bergerak. Dilansir dari laman kemenpar.go.id, objek wisata Lubuk Langkap ini berada di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, menawarkan suasana pedesaan yang masih alami serta jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keindahan alam yang terjaga menjadikan lokasi ini sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan dan kesejukan di lingkungan. Daya tarik utama Lubuk Langkap ini terletak pada aliran sungainya yang memiliki air sangat jernih dan menyegarkan. Kondisi air yang bersih, lingkungan sekitar yang masih asri, ini membuat kawasan ini jadi tempat favorit bagi pengunjung untuk mandi, berenang, maupun sekedar menikmati keindahan alam. Suasana alamnya hijau, pepohonan rindang di sekitar sungai, ini memberikan pengalaman wisata yang berbeda dari bagi para pengunjung. Banyak wisatawan yang memanfaatkan lokasi ini untuk bersantai bersama keluarga, sambil menikmati udara segar dan panorama alam pedesaan yang menenangkan. Pringer, selamat mengeksplorasi Provinsi Bengkulu.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyum dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah bijaksana Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.